nu kamu gua kubu alo a o amu o kamu kuluna o havi o havi ni nu kamu ku ipu leva kaina hina ka havi e leva vale ana nu I kalani leva honu mai a kewa pa hono I amali e I kea a kamu kume ka honu pa a ia I te leva lani te lima a kawakia pa a havi la la